0: mukadzi vangu ndani araini chimbodidikira doro mazama tatiri pano zvomana nezvara vamurume vangu ndopa gotabike doro wanike doro rava vandikatichandiripira nemukadzi vangu kwai uve uri murume zivenziwe indakanda baba nambai musoona wanike mwanangu ukaona paunosvika uchibika zvonaka uzive kuti musa hauna kuvaka indatotoenda kuti musa ndavakaine chokwadi
1: azotaruka zazombeva
0: ndomuti pamwe ndipokutambira
1: unondibata tindo ndaona kuti ndisanga ndikati murume wangu kwako adziura ndikakutsika